Krejem in ein die awan antahir ili kuotak arina nyav agustalov agus an ili niso eka agus do eka agus in ein chirna awan isa kris mag ein gena dei ante eruga anahar sularail el seinan die o ia solas o olas fir ia o ir ia ante gena agus nach nyarna agus atoden sapsten lesh anahir istrich arina an ili ni Arsona an Kinadena agus Arson Arslona Harling Shianyav an Kuli Likuak an Spirit Neve Imrunna Majina Moira agus Lakshana Durdena Kesa Eran Gross Efreshin Arson Fi Ponches Pilage Durling Shepos agus Ailaka A Desh Irene an Trostal Rermer an Dogger na Scriptur Hui Suas Arnyav Ta Ina Yi Aryesh Anahar Choki Sheanuher Fihlor Lebrahunas Aherj Arvio Agus Arvorif Agus Nivek Dera Lenuriot Krejim Sa Spirit Nev Chirna Agus Bruntor Nabaha Ante Eglushin Anahar Agus Anmak Tokta Du Aira Agus Lor Mar Engl

Guimish. En avlan iega ada frolamar agas ahlakamar gumrana shi anvaha orin ahirna impimit ort onas agushin eintaha lad imun gra godarhimij tora uin avorhi gajo tri christ argirna gorefanchirna liv gomeni jele kuachtak shiv ahir mak agus spirit nev amen Ta antafrandart imigifi hiochoin, viegas legia. Slon afobaldei, agus gogovji, giashev.

Nen tam te means of work and chin bali arugus or on the leads cast in chin kahegan teke anu or on chum tam togia agus eshin pestal wai anya agus jan ita egish sachtlin in yov. Kasiertas go hira ni will hiran es du ihir vi blain agus fe in chin ni bali ara e gramor o neni an tachtarach chin gotche hira agus ulam grala all the netsa ni agus kianel

No Cornelia sa gushlan vi sé ekelura evrella an chin inni balear agus suleni wartin grusha an ekelura agus bezigo wil fosin yo fresh in wartin silva da gutche da glanse tar khuiga khuiga khaste farbra ras smokin is shed de marin agus meev ni gera a ro an tarigat an tachtan chagus ro dor ochget shachtu kugiro agus dush an diltora a grutin chin tilevi agus kohar da slop nish bokni oran bod tasa Where rint agunyov agus sheta edma art gnirisha, Ronan o Canavan in cha agus Brendan o Hirnan.

0: När jag sava arbetar en boxe hennem kassala Billy McComiskey en sin on album Squeeze agus na Spike Island Lassies agus na Humor sa Tola agus vi mig gestat en na heria baga galanta vi sa karista en sa Humor sa Tola agus ma smuintu en sin er dini kassala Declan Masterson er a fweeb chalama na Spike Island Lassies agus sin marim gul sa tumult mor fad da hon kibi was the show nim jarmad er an am karuar while Rahamarenish la oran estari a gishah kindan a horin is jishilam hain estari shem khuert sa nuas jadoni a gus oran mor greta an a gus ha jimmy veri villi na shemus a dugan gala va kjol dun a gus tan toren shah special ta tan fun special ta fun inta inta nyo greach a gus shkiel inta inta bronach an sin oran faasta wel shkiel gre ar noia kasala gulorela ach ta dulvel chana agum san oran shah as Tari.
1: Jim Huertz and West Yadoni Adakriol as Melia Fadde Smeken Vadan Tranone Natrichul Magralium Fanam Shanri Hulgarum Mishkifoe Stavelin Royas Berlum Kell Serriana Wilmestu Posta Na Yes Mulhalas Mujnuel Nor Viman Swell Egmaher Sigmuher Heroin Nila Jednu Snarvega Bargi Nifum Abul